0: Barjo asyik ketua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aranda atau kila paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas na atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud na bal cish komon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachisk Adli Colonia Militar, Poptum.
0: Shinko otara chak chakish. Yo, yo, oh, bien.